berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih.

Iya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekannya Sabtu, 1 Agustus 2026. Ispadalan hadir di Warawiri, spesial Sabtu 1 jam saja. Genjreng, oi.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang,
3: "Wah, bagus banget."
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Fortuna.

10,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, oi, digenjrengkan pagi hari ini Saudara Fortuna. Anda yang baru gugah, aduh baru melek ya. Wilujeng, Wilujeng Enjing, good morning. Terima kasih yang sudah bergabung bersama ISPA di 90,7 Fortuna FM, di streaming Radio Fortuna.id, bahkan di live TikToknya pagi hari ini ya. Untuk warawiri, hari Sabtu akhir pekannya di tanggal 1 bulan Agustus 2026. Wow, perdana Agustus ya, kembali live kesadalan di jam 6 pagi sampai jam 7 aja. Warawiri, jangan lupa kita ada prakicu seperti biasa untuk warawiri pagi hari ini. Terima kasih, hatur nuhun, assalamualaikum. Selamat pagi warawiri, digenjrengkan. Hatur nuhun, koko hobi jalan kaki, good job. Sehat jadinya kalau hobinya jalan kaki ya. Jalan-jalan, jalan kaki. Karena yang namanya jalan kaki adalah olahraga yang paling murah meriah gambreng. Koko, terima kasih. Jangan lupa yang baru gabung di live TikToknya pagi hari ini, yang belum follow di follow, sudah follow taplop orange-nya, tatap layarnya, boleh banget ditunggu. Terima kasih, berkah-berkah selalu. Boleh juga di-share banget. Iya, terima kasih sudah posting ulang buat Koko. Ya, di-share-share gitu kan. Kasih tahu tetangganya. Kasih tahu keluarganya, bahkan bisa kasih tahu lomyunya. What's the meaning lomyu? Kabogoh lahnya. Ameh terangan kabogoh. Baik, selamat pagi Teh Meli, Puncak Bayam, apa kabarnya pagi hari ini? Sehat-sehat selalu ya Kang Irwan juga. Selamat pagi Kang Irwan. Terima kasih sudah WhatsApp dude-nya Rahmat Irawan ya. Jadi Irwan tuh panggilnya. Ulu, Rahmat Irawan dipanggilnya Irwan. Enggak apa-apa ya Kang Irwan ya.

untuk kawasan Bojonggaling. Ibu Ipung, Wilujeng In, selamat pagi Bu. Pagi juga Teh Olivia, pagi Teh Lilis, Teh Dela bersama Kang Budi, Wilujeng Enzi. Pagi-pagi juga buat Bojong Lopang, Mama Bungsu. Terus juga lagi ngeleseng helak deh ya. Ngeleseng bari merem-merem kayak gini kan. Merapat ke sana ke sini. Pokoknya Hai, Teh Meli akhirnya gabung juga di live TikTok pagi hari ini. Digenjreng ya Teh Meli, Meliandri, Puncak Peuyeum. Selamat pagi. Sampai mana tadi Isma? Nyenggolnya Bojong Lopang, Mama Bungsu, selamat pagi. Si Banekbek, Mama Nanda, Abana kami, Riki Wanto, Sagaranten ya. Terus juga siapa lagi? Plara, Pelabuhan Ratu semua, selamat pagi. Teis Aisyah, Brahma Kumbara, Kang Jackson, Wajangkisnya juga, Kang Joko, selamat pagi. Buat semua-semuanya, Pasawahan, Takokak, King Basar, alias Engkong, Engkong, Engking. Terus juga ada Mama Rita di sana Pasawahan yang punya ujung-ujung genteng juga, selamat pagi. Cimantaja, apa kabar? Mama rindu bersama keluarga di Cimantaja. Kabar baik, sehat selalu ya. Semua-semuanya pagi hari ini. Aduh Yoko, apa kabar? Gimana Bibilung Yoko? Itu film kesukaan Isma banget. Return of the Condor Heroes nya. Nauna nu Condor. Lain Heroes na lain. Yoko salam buat Bibilung ya Yoko. Yoko 741. Ai, terima kasih sudah follow, sudah tap lop orange bergabung. Tap tap layar jangan lupa Yoko. Apa nih? Yoko aduh Kang Iwan, terima kasih hatur nuhun sudah tap tap juga Kang Iwan. RG anggota tim nomor 10. Aduh Defense Club hatur nuhun. Purabaya ya Yoko. Oh Yoko di Purabaya. Gimana Bibilung, di mana Bibilung? Terima kasih yang baru gabung. Jangan lupa di follow-follow sekali lagi. Follow, udah follow tap lop orange-nya ya. Tap-tap layarnya, gift-gift yang lainnya boleh banget, berkah selalu dah. Pokoknya mah yang sudah pagi hari ini membuat seseorang senang itu pahalanya luar biasa ya. Senang sudah bisa bergabung Isma Dahlan mah. Mun mampir oge kena naon, hatur nuhun sudah bergabung meskipun hanya gitu tanya, mampir alias lewat gitu ngalangkung hatur nuhun. Sampai mana tadi kita? Sampai Prakicu. Pagi hari ini kita udah masuk ke Prakicu ya. Perakiran cuaca untuk hari ini. Yuhu. Pagi hari ini Prakicunya gimana? Menurut Saudara Fortuna apakah sama seperti kemarin? Tapi mudah-mudahan sih akan turun hujan ya. Karena Isma yakin tidak hanya Kabogoh atau Lomiu anu diantos tehnya hujan. Hujan sangat diantos ku kita-kita teh. Katanya udah kita-kita. Iya, selamat pagi untuk Kota Sukabumi. Pagi hari ini Prakicunya pertanggal 1 Agustus 2026. Perdana di bulan Agustus ya. Semangat pagi di Gunung Puyuh. Selamat pagi, akan hujan pagi hari ini. Hujan ringan 20-27 derajat Celcius aja. Di Cikolengnya hujan ringan juga dengan suhunya 20-27 derajat Celcius. Citamiang ternyata akan cerah pagi hari ini. Mataharinya bericak buri nong nong nong bu. Warudoyong juga akan cerah dengan suhu yang sama ya, kompakan 20-27 derajat Celcius aja. Barosnya juga cerah banget hari ini. Hai Ete Aren, Teh Maya, Teh Denti Genteng Baros, selamat pagi Lujeng Enzing. Baros akan cerah, Lembur Situ juga akan cerah, Ciberem juga cerah dengan kompakan 20-28 derajat Celcius aja suhunya. Baros, Lembur Situ, Ciberem. Itu ya Prakicu untuk Kota Sukabumi. Bagaimana untuk kabupatennya pagi hari ini? Hai, selamat pagi, selamat bergabung yang baru gabung. Terima kasih yang belum follow, ayo di follow. Yang sudah follow apalagi, matur suwun. Tap lop orange-nya, tap-tap layarnya bergabung ya. Jangan lupa di sini nih yang aku tunjuk. Tah pali dia, nya kadinya we. Tah lurus, set, tah ye, lop orange, tap. Puncak Peuyeum belum ada hujan. Semoga akan mendapatkan keberkahan dari tempat-tempat yang sudah turun hujan. Urang tiupkan heula awannya. Ditiupku saha ku uyut. Nah, Tante Ispa. Sekarang kita masuk ke Kabupaten Sukabumi untuk Prakicunya pagi hari ini ya, Saudara Fortuna, per tanggal 1 Agustus 2026. Siap-siap untuk yang ada di kabupaten, selamat pagi semuanya.
Ready? Ready dong. Kalau buarat untuk pagi hari ini akan cerah dengan suhunya 22-29 derajat Celcius. Simpenan juga akan cerah di 21-29 derajat Celcius. Jadi untuk kawasan Pelabuhan Ratu, ya, pantainya, lautnya, kesana terus. Bagaimana untuk sunrise pagi hari ini? Warga Pelabuhan Ratu boleh kasih info ya ke Ispa lewat WhatsApp Dut, atau mungkin langsung di live TikToknya pagi hari ini. Yang kawasan Pelabuhan Ratu, selamat pagi Cikembar, Cikembar katanya. Selamat pagi Cikembar. Kembar, kembar siam, kembar ini identik. Hai Kang Aat Supriyatna, selamat pagi, selamat bergabung. Sampai mana tadi kita? Cikakak berawan ya pagi hari ini di 20-27 derajat Celcius. Bantar Gadungnya cerah, Cisoloknya hujan ringan, Cikidangnya cerah, bahkan Lengkong dan Jampang Tengah juga akan cerah. Warung Kiara juga akan menyusul cerah ya. Cikembar juga cerah pagi hari ini, Cibadak cerah, Nagraknya juga cerah, Parungkuda cerah, Bojong Genteng juga cerah, Parakan Salaknya berawan. 19-27 derajat Celcius aja suhunya. Cicuruknya akan cerah. Kurang lagangkernya, ameh kejenuh kita tanya. Aat, selamat pagi Kang Aat. Terima kasih sudah follow. Jangan lupa Kang Aat di sini tap lop orange-nya digabung ya. Maksudnya di tap tuh yang warna orange. Gambar lope warna orange kan? Ini terang tak iya ta? Di tap we. Terus follow langsung tap lop orange. Tap-tap layar boleh banget. Sampai mana tadi? Cicuruk ya. Cicuruknya pagi hari ini cerah, Cidahu cerah, Kalapandungga cerah, Kabandungan berawan. Kabandungan. Kela, nadanya ngambil dari mana tuh Ispa? Alim tiwe ma, tiwe yang kekase, jadi

Raka dudampit. Hai, alhamdulillah. Kebagian naon? Hujan sedang. Aduh, kadudampit. Hari ini kebagian hujan sedang ya. Alhamdulillah 18 sampai 24 derajat Celcius aja suhunya. Caringin hujan ringan juga.

kembarnya berawan. Hey, cidoloknya cerah. Cidadap. Cidadap juga cerah. Tegal bulatnya cerah. Cerahnya, alhamdulillah. Hati harus cerah. Bahagia selalu, berkah-berkah semuanya. Tegal bulat cerah kebagiannya. Cimanggu cerah. Ciambarnya berawan. Tinggal dua daerah lagi aja, stop. Alhamdulillah, apapun cuacanya pagi hari ini, Saudara Fortuna, kita syukuri, nikmati ya. Banyak bersyukur, insya Allah kebahagiaan akan kita rangkul. Mau hujan, mau cerah, mau panas, apapun kita syukuri, nikmati. Jangan banyak mengeluh. Itu sih kuncinya, jangan banyak mengeluh. Kuncinya komunikasi lah ya. Hai, 17 Agustus. Aduh, namanya abang-abang masuk Agustus jadi 17 Agustus namanya. Tapi enggak apa-apa.

yang pastinya dengan banyak bersyukur, insya Allah akan kita rangkul semua kebahagiaan. Hati yang selalu bersyukur ya, selama Tuhan masih membangunkan kita setiap paginya, ya itu tandanya bahwa hidupmu masih memiliki tujuan dan rencana indah yang belum selesai. Wow. Jadi semangat pagi untuk Anda, jangan sampai Anda salah orang. Kamu

Emang sih ya, kalau ketagihan maunya terus aja bawaannya. Tapi kan ini ada waktunya. Warawiri juga bagiannya ada waktunya. Cuman 1 jam aja. Ya, terima kasih untuk Teh Melianti Warawiri for NFM Genjreng di WhatsApp-nya pagi hari ini digenjrengkan. Good morning, selamat pagi Teh Sai ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu. Puncak Payam hadir, nyimak selalu. Terima kasih Rahmat Irawan di Warawiri for NFM Genjreng. Terima kasih juga Mamah Nurul. Selamat pagi Mbak Ispa, pagi juga. Pagi juga Ispa untuk siapa nih? Assalamualaikum Abdul Ghani. Waalaikumsalam Kang Abdul Ghani ya. Di Radio Fortuna, penggemar Radio Fortuna di Genjreng, Cisolok, Cikoboy, Kanggo, penyiar nama. Semoga sara rehat semuanya. Amin, hatur nuhun ya Kang Abdul Ghani. Terus juga pagi Ispa, wah suara ini kicau-kicau ya. Tumiam Virgo, selamat pagi. Warga Mabar, Wonogiri, Bobo juga selamat pagi. Monitor terus di Sumatera Utara. Horas di kawasan Medan sana. Harun Arasi juga selamat pagi. Amiruddin, selamat pagi. Kang Rustang juga selamat pagi. Fitri Imut di kawasan Cikarang, selamat pagi juga ya. Orang Depok, Teh Nurul, selamat pagi. Di Depok, Teh Nurul. Kang Kemot juga selamat pagi. Pelara, Pelabuhan Ratu ya. Bendari juga selamat pagi. Di Permata Hijau, Permai. Mas Irul di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Dok Rema, tak iya Mas Irul. Terima kasih hatur nuhun juga yang sudah gabung-gabung di live TikToknya pagi hari ini. Muhammad Alvin, Kang Asen ya, Mas E ya. Hatur nuhun semua-semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata Kang Asen. Terima kasih pokoknya buat semua-semua yang sudah bergabung di live TikToknya, di komen Facebooknya, di WhatsApp dude-nya ya, di streamingnya. Pagi hari ini streamingnya bagaimana? Oke, tadi udah ya komen. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Ispa. Hatur nuhun. Nanti ketemu lagi setelah ini acara Celah Bewara bersama Ispa Dalan kembali menemani ya. Tetap semangat pagi hari ini, tetap sehat makin tak, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.